sai sanin su dan bacara waka waje ya kamata mu ja haka lar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ala Ali Abbas Salim Soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan Allah ya sa da mu da alheri.

0: kuma da labarkanmu da dawa yanzu kuma hanya bayan yin zai dora batun da dafi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke kan Facebook shine na matoshin arziki wani tani da ya kai wa noma a damunar bana a duk lokacin da damuna ta rato ko ta kankama manoma kan kuduri aniyar gudanar da noman ababen abinci daban-daban a bana kamar kowace shekara manoma sun dukufa wurin fara gudanar da noma bincike da yana cewa kowace shekara manoman kan fuskanci kalubale da ke zama tarniki ga harkokin su na noma irin wannan kalubale da akan samu sun hada da rashin takin zamani karancin kayan noma na zamani da talafin noma sai kuma matsalolin tsaro da ake fuskanta a halin yanzu wannan tanadi manoma da hukumomi ya kamata su yi domin magance irin wannan kalubale da bangaren noma ke fuskanta a duk shekara zamu so samu gudunmawa daga bangaren masu alaka da noma domin bayar da batun cikakken hakin sa ga dai wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke a kan Facebook
1: Shirin shugabannin mu amin.

Tusuruki. Kalau waktu waktu kita kan yang mana waktu puasa puasa orang yang sudah tinggal kan musuh itu tetap mana cina ini dan anuna cina waktu itu cina dan mana ini ada mana sama susah dalam nisan demi kiki kesan cina yang itu ada dulu ada orang mau tahu ada kuno dan masa orang musuh mana untuk tahu akan ada mana dengan mana sekitar shopping mana itu ini memang cina sekali karena dan tarihi akan abin da ya shafi tsoro din da kuma abin tsaya da suke nuna shi kansa tsoro da kuma kashe-kashen nasa to a lokacin da ake tattaunawa akan kashe-kashen tsoron bayyana cewa akwai tsoro wanda yake wato kusan kowace halitta musamman kuma halitta ta ɗan adam na ga cewa wato

0: yang kedua harus dicari ilmunya. Ilmunya sebenarnya. Dan saya ini sekutunya dengan kamu. Jadi bawa sini kak. Bawa aja ni aja. Kalau bawa ni aku suka semua jenis kebutuhan aja. Jadi itu khusus. Something food. Kalau semua orang suka pun saya pun boleh semua.
1: I tell you what,
0: I'm not going to be able to do it.

pensando como en chamba bien. Otro, no todas las profesas bien, ¿no? Es por mucho en el type. Es que sí, otro. Lo que no cae ni en el que digo de que aquí, aunque aquí yo no estoy con el niño que amas mucho. Por mucho chamba es que es como mucho en el type. Let's go eat that. Kembali ayam ke sana ke cuma nak kasar ada air di tempat cuma nutrisi yang cair pun dengan bayi yang waktu kurva sanitize world yang nak kekari dan kena kalau kena saya cik ah kena mungkin ni semua untuk tu kena yang nutrisi pun kena dua kena apa tu one man pun ada protection yang waktu kena kari sih zaman cik dia kami kena tu yang cuma untuk kiri semua dari orang yang untuk tinggi kiri waktu orang yang cuma tinggi kiri ni waktu yang kita kena tinggi ni apa ini kalau untuk orang yang mungkin semua parka ajar sih sih kalau untuk orang yang cuma cuma baca tu jikin saya ina da antibodies wato wannan da su yi kimi ne cuta sai da sun sani eh ina ke kuma jikin kansa iya shi ke da kashi shi dan kan zai da jinis da mutuwa da yawa sai da

0: san fasaha da zalalar maka dan gargajiya kuma su dan ana ci dan goro dan gambara kamar tamsiri ne ba ka bin cike ba ki he ba sai ma garba sufa ji sandara dan au sai uje ki Shawo Ajibu Tarrukashi Dodo na bulkin sambu
1: Waka noman shata Waka aikin shata Waka fitoncin shata Wakin da bulke bulke zuwa Kai waka daki kowa danka waka ya gani
0: Sani Aliyu Dandau

Daganan gidajen ramar farin ciki a lumar mita 97 daga kusan ku ya fi maka sauran labarin duniya daga sashen labarai da alamar yau da kullum. Musamman karfe 4:30 ya kasance tare da mu a sashen wani shirye-shirye ta mukan kushirin ina makomar.

0: 咱们是来 BBY Aluminium。Zaman itu kan, hari ini sih kita masih ada satu buku yang kita lihat dari sih, kasih sedih, kasih kau nak ramah, baru tuh baru ni.
1: Enak tak ramah kak? Kerja asyik tak enak kerja kita atau betul? Kau cinta utang, kau mau bagai ni cinta ni, kau mau yang zau kau mau dong bukan masuk kerja orang zau, kau masuk kerja orang tadi waktu di RTB, nama awak tak sih dah kacau, kau mau bawa alur ada kena cari.
0: Orang tadi, tadi orang dia sih betul orang tu, kau mau pasang mana? Ia mesti macam apa kak? Ia pasang semua dengan sahih dia, dengan sama sahih. Kau mau yang zau, kau mau yang zau. Kamala shan magani akan kare na magance bujurran tari ko da ta shi dawowa wannan sako ne daga Hama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar

0: Aminu Abdusalam aje a ci zabi dan haka insha Allah magana dan biya fara wannan magana ta kare in dai kun ce dan biya fara to sai kun ga mana adadin al'umman da OPC ta kashe mana a Alyagos an muku fada ba kuma to talakawa idan suka zo tunda mun ga mabandu shi sai sai hulakwan domin kan fahin hulakwan
1: aka suka ce
0: ko buka kai ko dan musu duk ita ba ba ga gane a social media ne tittare da sukai tunda aka shiga jam'iyya hinda jima to talakawan kuma Allah ba su karbo wannan votin ba domin iya fadan da ba shi ya kada gwamnatin Kano falle daya ce falle daya ce dan bulki ka taho mu hadin har kabila kai ka kauce da kan mutanen nan ka rabu da su duk wannan mutanen da kake ganin su wallahi ba jama'a ga wasu ba kawai bukatar su sirje a yansu ina wa mai girma jagora na dariƙa manukan kusiya na duk duniya fatan Allah ya ba su nasara